Pemulihan keras. Pemulihan keras. Mathis, ushenge sokalisa. Ngilinde ngithathe zami. Zikode ntshosho. Mandi ngamandi.